Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: OJK sebut sektor jasa keuangan stabil di tengah ketidakpastian geopolitik. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil meski dihadapkan ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Fridrica Widyasari Dewi. Fridrica menjelaskan indikator terkini menunjukkan perekonomian domestik yang kuat dengan inflasi yang masih stabil. Kondisi ini mendorong permintaan domestik dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, OECD menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 0,5%, mencerminkan kepercayaan global terhadap daya tahan ekonomi tanah air. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 22%. Sementara itu, kredit UMKM melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh positif sebesar 2,3%. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 16% lebih year on year.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id. Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG menguat melesat. Indeks harga saham gabungan berhasil mengakhiri perdagangan Selasa 6 Oktober 2026 di zona hijau dengan melesat 74,07 poin atau 1,21% ke level 6.192,93. Update pasar hari ini bareng X Channel. Meski sempat menguji level terendah intraday di 6.120,24, indeks merangkak naik hingga menyentuh puncaknya di 6.216,44. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume 468,95 juta lot dengan total nilai transaksi mencapai 10,97 triliun rupiah. Sentimen pasar hari ini diwarnai dinamika global dan domestik. Aktivitas jasa Jepang tercatat melambat, sementara sektor jasa zona euro menguat meski bayang-bayang inflasi masih membendung prospek pertumbuhan. Di pasar obligasi global, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun melonjak ke 5,307% dan tenor 30 tahun naik ke 5,661%, level tertinggi dalam 2 dekade. Dari dalam negeri, OJK mencatat ada 29 rencana penawaran umum dalam antrean bernilai indikatif 26,47 triliun rupiah, melengkapi total penghimpunan dana pasar modal yang sudah menembus 186,03 triliun rupiah hingga September. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
3: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Action bareng Actionel. Simak di 103,8 FM Actionel Jakarta, 93,6 FM Actionel Bekasi, 90,9 FM Actionel Bandung, 103,2 FM Actionel Banten, 87,8 FM Actionel Bogor, 96,2 FM Actionel Pamekasan, atau 102,3 FM Actionel Surabaya. Klik actionel.id. Actionel, inspirasi segala generasi.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation. Next Gen.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ekonomi Cina melambat, tutup 670 bank. Cina mempercepat konsolidasi bank-bank kecil yang sebagian besar beroperasi di wilayah pedesaan. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem keuangan di tengah kekhawatiran yang terus berlanjut soal perlambatan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan analisis Fitch Ratings, konsolidasi yang didorong kebijakan pemerintah Cina menyebabkan penutupan rekor 670 lembaga pemberi pinjaman atau sekitar seperempat dari total bank di negara itu. Otoritas meningkatkan merger dan pembubaran untuk menciptakan institusi yang jumlahnya lebih sedikit, tetapi lebih besar dan bermodal kuat. Kebijakan ini diambil di tengah tanda-tanda tekanan ekonomi pada ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Produk domestik bruto Cina sendiri tumbuh 4,3% pada kuartal kedua dan menjadi laju paling lambat sejak 2022.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel.
5: Dunia sedang lesu, ketegangan geopolitik memanas, dan suku bunga global terus mencekik. Tapi data terbaru OJK justru mengungkap hal sebaliknya. Sektor keuangan Indonesia makin kokoh. Mari kita bedah buktinya dari 4 mesin penggerak ekonomi kita. Pertama, makroekonomi. Lembaga OECD justru menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026. Kenapa? Karena kuatnya konsumsi belanja masyarakat kita sukses menjadi benteng pertahanan dari krisis luar. Kedua, ledakan bursa saham. Berkat kemudahan aplikasi digital, jumlah investor kita kini meroket tembus 32 juta orang. Artinya, bursa tanah air kini sangat ditopang oleh kekuatan investor retail yang bertransaksi langsung lewat ponsel. Ketiga, perbankan. Penyaluran kredit tumbuh tajam hingga 13,6%, didominasi oleh pinjaman untuk investasi modal. Alih-alih mengerem, dunia usaha di Indonesia justru agresif meminjam uang untuk ekspansi bisnis, dengan tingkat kredit macet sangat rendah. Terakhir, pembiayaan alternatif. Total utang masyarakat di aplikasi pinjol kini menembus Rp106 triliun. Angka ini membuktikan masifnya perputaran uang di tingkat akar rumput, jauh di luar jangkauan bank tradisional. Kesimpulannya, ekonomi kita tidak sekedar bertahan dari krisis global. Indonesia terus melaju berkat perputaran uang yang masif, mulai dari ekspansi korporat besar hingga dompet digital masyarakat biasa.
4: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satupun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka membuang keranjang tangannya dan berebut menggunakan troli. Inilah realita menyakitkan di dunia nyata. Manusia seringkali tidak membeli logika. Mereka membeli status dan validasi sosial. Jika kamu ingin meyakinkan seseorang,

itu berjualan, bernegosiasi, atau memberikan ide, menjelaskan seberapa bagus idemu seringkali tidak akan berhasil. Kamu harus bisa membuat mereka merasa bahwa ide tersebut sedang digunakan oleh orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari mereka. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: RUU 1 Data Indonesia disahkan, Tata Kelola Data Nasional jadi UU. DPR RI mengesahkan RUU tentang 1 Data Indonesia RUU SDI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I tahun sidang 2026 hingga 2027. RUU SDI mengatur penyelenggaraan 1 Data Indonesia dengan prinsip kedaulatan, ketahanan, keterpaduan, interoperabilitas, akuntabilitas, keamanan, kerahasiaan, keterandalan, dan kepastian hukum. Aturan ini mencakup seluruh tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Pengesahan RUU SDI diproyeksikan memberi dampak signifikan bagi sektor keuangan dan investasi. Data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan akan memudahkan analisis risiko, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan dapat memanfaatkan infrastruktur data nasional untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, mendeteksi dini potensi krisis, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.
1: X Channel. When is your flashback? Your 90s memory.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Bank Indonesia sebut ekonomi syariah harus jadi kekuatan ekonomi baru. Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan ekonomi dan keuangan syariah tidak berhenti sebagai potensi dan harus menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi. Aspek besar yang jadi tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Di antaranya adalah penguatan sektor real, khususnya dengan memanfaatkan besarnya pasar produk halal Indonesia. Namun, masyarakat tidak cukup hanya jadi konsumen. Selain itu, pembiayaan ekonomi dan keuangan Islam masih perlu diperbesar. Selain itu, perlu penguatan literasi dan inklusi untuk membangun kepercayaan publik. Kesamaan persepsi juga diperlukan pelaku pasar, otoritas, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, ekonom syariah Hadi Warman Azwar Karim terkait pengembangan ekosistem ekonomi syariah Indonesia, ia menyebut Indonesia memiliki banyak peluang dan potensi, namun belum sejalan dengan realisasi akhirnya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi.

dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Prabowo soal bonus untuk Timnas RI sebut diatur oleh Ketum PSSI. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bonus bagi pemain Timnas Indonesia akan diatur oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Prabowo sendiri mengaku gembira dan bangga atas kemenangan Timnas Indonesia dalam pertandingan sepak bola tingkat internasional ini. Untuk diketahui, kemenangan ini mengakhiri penantian selama 35 tahun sejak terakhir kali Timnas Senior Putra Indonesia meraih gelar juara pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina, juga mengalahkan Thailand.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus, sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Wakili Indonesia di kancah internasional, Pegadaian raih penghargaan internasional IPMA Global Project Excellence Award 2026. PT Pegadaian kembali mencatatkan prestasi gemilang di kancah internasional. Pegadaian berhasil membawa pulang penghargaan Brand Winner pada ajang IPMA Global Project Excellence Award 2026 yang digelar di Hiroshima, Jepang. Penghargaan ini diraih setelah sukses menyabet gelar World's Best PMO World Champion 2025 pada ajang PMO Global Awards di Arizona, Amerika Serikat. Untuk diketahui, ajang IPMA Global Project Excellence Award merupakan salah satu kompetisi tata kelola proyek paling bergengsi di tingkat dunia. Tahun ini gelaran tersebut diikuti berbagai perusahaan dan organisasi lintas industri dari puluhan negara. Pegadaian berhasil membuktikan keunggulannya setelah bersaing ketat dengan 15 negara terpilih.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah, sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai, takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Perlindungan UMKM digital perlu diuji dari transparansi biaya hingga algoritma. Permendag nomor 19 tahun 2026 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjadi fondasi baru perlindungan UMKM di ranah digital. Aturan ini mencakup tiga pilar, yakni produk dan penjual, platform digital, serta konsumen. Salah satu ketentuannya adalah kewajiban platform mencantumkan seluruh jenis biaya secara jelas dan konsisten, termasuk biaya transaksi, sistem pembayaran, dan fitur promosi. Namun, transparansi biaya dinilai baru menjadi salah satu sisi perlindungan UMKM. Permendag 19/2026 juga mewajibkan sistem pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk mengutamakan penayangan produk dalam negeri pada urutan teratas laman utama. Implementasi ketentuan tersebut perlu dipantau agar tidak menjadi formalitas. Perlindungan UMKM digital dinilai perlu terlihat dari kemampuan pedagang menghitung biaya dengan pasti, memahami penayangan produknya, serta memiliki jalur pengaduan yang efektif ketika merasa dirugikan.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: OJK sebut sektor jasa keuangan stabil di tengah ketidakpastian geopolitik. Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia tetap stabil meski dihadapkan ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Fridrica Widyasari Dewi. Fridrica menjelaskan indikator terkini menunjukkan perekonomian domestik yang kuat dengan inflasi yang masih stabil. Kondisi ini mendorong permintaan domestik dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, OECD menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 0,5%, mencerminkan kepercayaan global terhadap daya tahan ekonomi tanah air. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit dengan pertumbuhan tertinggi adalah kredit korporasi yang tumbuh sebesar 22%. Sementara itu, kredit UMKM melanjutkan tren peningkatan dengan tumbuh positif sebesar 2,3%. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 16% lebih year on year.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah. Kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu, dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan, dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: RUU perampasan aset, DPR targetkan selesai Desember, fokus kembalikan kerugian negara. Komisi 3 DPR RI menegaskan fokus utama pembahasan RUU perampasan aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan memperjelas kedudukan hukum pihak ketiga yang menguasai aset terkait tindak pidana. Tahap krusial RUU ini ditargetkan selesai sebelum Desember 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan, pihak ketiga yang terbukti menguasai atau mengawali kepemilikan aset hasil tindak pidana korupsi harus diikutsertakan dalam proses peradilan. Menurutnya, perlindungan terhadap aset pihak ketiga harus melalui proses hukum yang akuntabel. Akademisi Fakultas Hukum UGM Muhammad Fathahillah Akbar menjelaskan urgensi pergeseran paradigma hukum dari in personam yang berfokus pada pelaku, menuju in rem yang berfokus pada aset hasil kejahatan. Ia juga menyebut mekanisme non-conviction based asset forfeiture sebagai pelengkap penuntutan pidana konvensional. Sahroni juga mengungkapkan adanya masukan untuk mengevaluasi nomenklatur RUU. Frasa, perampasan aset, dipertimbangkan untuk diganti menjadi pemulihan kekayaan negara. Sementara itu, Komisi 3 berencana melanjutkan RDPU dengan berbagai elemen masyarakat dan pakar hingga masa reses mendatang.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Flashback, your 90s memories start here.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered human.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu.

untuk menghancurkan keserakahan. For every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Minat baca naik, perpustakaan daerah perluas layanan digital dan ruang baca nyaman. Minat baca masyarakat Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari sejumlah perpustakaan daerah menunjukkan kenaikan jumlah pengunjung dan peminjam buku, baik untuk koleksi cetak maupun digital. Merespons tren tersebut, beberapa perpustakaan daerah mulai memperluas layanan digital. Pengunjung dapat mengakses koleksi buku elektronik, jurnal, dan materi literasi melalui aplikasi atau situs perpustakaan tanpa harus datang langsung. Selain layanan digital, sejumlah perpustakaan menata ruang baca agar lebih nyaman dan menarik, terutama bagi generasi muda. Perubahan yang diterapkan antara lain penambahan area bersantai, colokan listrik, akses Wi-Fi, dan zona diskusi. Program literasi seperti klub buku, bedah buku, dan kelas menulis juga semakin sering diadakan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengembangkan perpustakaan sebagai ruang belajar dan aktivitas literasi komunitas.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Sekolah kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Literasi keuangan mulai masuk kurikulum sekolah. Guru sampaikan, anak perlu paham uang sejak dini. Literasi keuangan mulai masuk dalam kegiatan pembelajaran di sejumlah sekolah. Materi yang diberikan mencakup pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan, cara menabung sederhana, hingga risiko ketika meminjam uang. Pendekatan disesuaikan dengan usia siswa melalui permainan peran, simulasi belanja, atau proyek menabung kelas. Seorang guru ekonomi di Jakarta mengatakan, pemahaman tentang uang perlu diberikan sejak dini agar anak dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Menurutnya, banyak remaja sudah terbiasa menggunakan transaksi digital dan dompet elektronik, tetapi pemahaman tentang nilai uang, batas belanja, dan konsekuensi utang masih minim. Kegiatan literasi keuangan di sekolah juga diharapkan mendukung peran keluarga. Orang tua dapat melanjutkannya di rumah melalui praktik sederhana, seperti mengatur uang saku, mengajak anak mencatat pengeluaran, atau mendiskusikan rencana pembelian. Para pendidik menekankan, tujuan literasi keuangan bukan membuat anak menjadi sangat hemat, melainkan membentuk kebiasaan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Siswa diharapkan mampu merencanakan keuangan, menghindari keputusan impulsif, dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan belanja.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Highlights X Channel.
1: Highlights X Channel.
0: Highlights X Channel.
2: Pergerakan yield Treasury AS sering bikin pasar global bergejolak. Tapi, apa yang sebenarnya memaksa angka ini naik turun? Angka ini pada dasarnya adalah patokan biaya pinjaman dunia. Kalau angkanya naik, cicilan utang negara sampai kredit perusahaan otomatis makin mahal. Coba lihat apa efeknya saat harga minyak Brent mendadak tembus $101 per barel. Minyak adalah bahan bakar utama rantai pasok. Begitu harganya melonjak, ongkos logistik otomatis membengkak. Efeknya, harga barang secara umum ikut meroket. Fenomena inilah yang kita sebut inflasi. Kondisi ini jadi ancaman serius bagi pemodal surat utang. Uang yang mereka pinjamkan ke pemerintah hari ini, daya belinya bakal tergerus tajam di masa depan akibat inflasi tersebut. Sebagai respons, para investor menolak meminjamkan dananya kecuali diberi kompensasi bunga tambahan. Tuntutan keuntungan ekstra inilah yang mendorong tingkat imbal hasil real atau yield melesat hingga 5,3%. Saat instrumen super aman seperti obligasi pemerintah Amerika mulai menawarkan untung setinggi ini, pemodal raksasa berbondong-bondong menarik keluar uang mereka dari aset berisiko di negara lain. Rantai dampaknya saling mengunci dari awal hingga akhir. Makanya, eskalasi konflik di Timur Tengah bisa langsung merontokkan portofolio investasi di pasar saham Asia.
0: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. "Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal," bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel. When is your flashback? Your 90s memories start here.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Cek fakta jadi keterampilan wajib. Pakar bilang, jangan langsung percaya informasi di grup chat. Penyebaran informasi yang cepat di grup percakapan dan media sosial membuat keterampilan cek fakta semakin penting. Satu pesan yang belum jelas kebenarannya dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Pakar literasi digital mengingatkan masyarakat agar tidak langsung percaya pada informasi, terutama yang bernada sensasional, menakut-nakuti, atau terlalu bagus untuk dipercaya. Masyarakat disarankan memeriksa sumber, waktu kejadian, serta pemberitaan dari media atau lembaga resmi. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mencari berita pembanding dari media terpercaya serta memeriksa tanggal dan lokasi peristiwa. Foto dan video juga perlu diperiksa konteksnya karena dapat dipotong dari kejadian yang berbeda. Keterampilan cek fakta dinilai penting bagi orang dewasa, remaja, dan anak muda yang aktif di media sosial. Di sejumlah sekolah dan komunitas, materi cek fakta mulai dimasukkan dalam kegiatan literasi digital dan jurnalistik warga.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: Regulator Amerika Serikat resmi mengajukan dua rancangan aturan baru untuk perdagangan kripto berbasis margin, leverage, dan pembiayaan. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Commodity Futures Trading Commission atau CFTC mengajukan Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets untuk membangun jalur federal bagi transaksi retail. Langkah ini hadir setelah Clarity Act gagal maju di Senat Amerika Serikat. Melalui aturan ini, exchange yang memilih jalur federal seperti Designated Contract Markets akan menghadapi kewajiban tambahan mulai dari pengendalian manipulasi pasar, perlindungan dana pelanggan, Proof of Reserves, standar pengawasan, hingga penyelesaian transaksi. Namun secara makro, para pelaku pasar kini perlu mencermati bahwa kerangka ini belum mencakup seluruh perdagangan spot biasa tanpa leverage untuk token seperti Bitcoin atau Ether. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh upaya CFTC memanfaatkan kewenangan administratif demi mengatasi lanskap perizinan negara bagian yang terfragmentasi. CFTC juga telah membuka masa konsultasi publik selama 60 hari sejak pemberitahuan muncul di Federal Register. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.

Ngajun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuma kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Gak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuma kabel charger. Gak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: RI diproyeksi hemat subsidi solar Rp 1,61 triliun jika beralih ke truk listrik. Lembaga Riset WRI Indonesia memproyeksikan pemerintah dapat menghemat subsidi solar hingga Rp161 triliun jika kebutuhan kendaraan logistik dialihkan ke truk listrik. Proyeksi ini disampaikan Urban Mobility Manager WRI Indonesia Dimas Fadhil dalam diskusi Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta Pusat, Rabu, 7 Oktober. Dimas mengatakan transisi tersebut dibutuhkan karena pertumbuhan penggunaan bahan bakar solar diperkirakan terus meningkat, sehingga kebutuhan impornya juga bertambah. Namun, peralihan ke truk listrik menghadapi dua tantangan utama, yakni keandalan kendaraan dan infrastruktur pendukung. Tantangan tersebut antara lain ketersediaan stasiun pengisian daya, jarak tempuh truk listrik, serta harga kendaraan yang dinilai masih cukup mahal. Karena itu, saat ini dilakukan uji coba Green Freight Corridor atau koridor khusus truk listrik untuk mendukung proses peralihan tersebut. Uji coba Green Freight Corridor berfokus pada 5 pilar, yakni tata kelola, uji coba kendaraan oleh pelaku usaha, pemasangan infrastruktur pengisian daya, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta evaluasi dan pemantauan kebijakan secara terukur.
2: Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG terpeleset melemah. Perdagangan saham menembus angka fantastis Rp31,67 triliun pada jeda sesi pertama Rabu 7 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Pada penutupan sesi pertama, indeks harga saham gabungan terkoreksi 0,55% ke level 6.158,78. Sempat melaju ke zona hijau, pergerakan indeks berfluktuasi pada rentang 6.146,01 hingga 6.214,78. Pelemahan bursa di sesi pertama diperberat oleh penurunan saham berbobot besar, terutama Bayan Resources atau BYIAN yang amblas lebih dari 6% dan mengurangi 14,01 poin indeks. Penurunan juga dialami Eka Masmora Republik atau MORA, serta Energi Mega Persada atau ENRG yang masing-masing drop 3%. Saham DSSA, BBCA, UNTR, GOTO, ASI, BREN, dan MDKA turut menyeret pergerakan indeks. Sementara itu, BYIAN mencatat transaksi crossing jumbo senilai Rp26,1 triliun di pasar negosiasi. Sebanyak 261 saham menguat, 345 saham melemah, dan 181 saham stagnan. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Wednesday Flashback, your 90s memories start here.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every gem.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Defisit APBN ditegaskan aman, tetapi ujian sebenarnya ada di kualitas belanja. Menteri Keuangan menegaskan defisit APBN akan dijaga maksimal 3% terhadap PDB dan rasio utang tidak melebihi 60% PDB. Penegasan ini muncul di tengah pembahasan APBN 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106 triliun. Batas defisit dan utang yang jelas penting untuk menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Namun angka-angka ini tidak otomatis menjamin pertumbuhan yang berkualitas atau kesejahteraan yang merata. Pengawasan perbankan yang tangguh dan adaptif. Ujian sebenarnya ada pada kualitas belanja. Apakah anggaran diarahkan pada program yang menekan harga pangan, membuka lapangan kerja, memperbaiki produktivitas, dan memperkuat layanan publik? Belanja yang besar tetapi tidak efektif hanya akan menambah beban tanpa hasil yang nyata. Parlemen dan pemerintah perlu memastikan setiap pos anggaran dapat dipertanggungjawabkan dampaknya. Jika program tidak bekerja, anggaran harus berani dialihkan ke prioritas yang lebih mendesak. Defisit yang aman secara angka belum cukup. APBN yang kredibel adalah yang mampu menerjemahkan rupiah menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

scroll terus padahal capek. Itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu nggak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi nggak selalu muncul, kan? Nah, justru karena nggak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, gak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat gak bisa berhenti. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Minat baca naik, perpustakaan daerah perluas layanan digital dan ruang baca nyaman. Minat baca masyarakat Indonesia dilaporkan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari sejumlah perpustakaan daerah menunjukkan kenaikan jumlah pengunjung dan peminjam buku, baik untuk koleksi cetak maupun digital. Merespons tren tersebut, beberapa perpustakaan daerah mulai memperluas layanan digital. Pengunjung dapat mengakses koleksi buku elektronik, jurnal, dan materi literasi melalui aplikasi atau situs perpustakaan tanpa harus datang langsung. Selain layanan digital, sejumlah perpustakaan menata ruang baca agar lebih nyaman dan menarik, terutama bagi generasi muda. Perubahan yang diterapkan antara lain penambahan area bersantai, colokan listrik, akses Wi-Fi, dan zona diskusi. Program literasi seperti klub buku, bedah buku, dan kelas menulis juga semakin sering diadakan. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mengembangkan perpustakaan sebagai ruang belajar dan aktivitas literasi komunitas.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every generation.

Pernah gak sih kamu lagi sakit tapi malah bisa ketawa? Aneh kan? Ternyata tubuh kamu punya cara ajaib buat ngurangin rasa sakit, yaitu ketawa. Saat kamu tertawa, otak melepas endorfin hormon alami yang bikin kamu rileks dan merasa lebih enak. Bahkan dalam kondisi nyeri sekalipun, jika temanmu bisa buat kamu ketawa, maka otakmu bisa mengalihkan rasa sakit lewat tawa. Dan lucunya, ini terjadi bahkan kalau kamu cuma pura-pura ketawa. Makanya, jangan tahan tawa, bisa jadi itu cara tubuhmu menyembuhkan diri sendiri. Tawa bukan cuma emosi, tapi bentuk pertahanan. Dan mungkin itu satu-satunya hal yang masih bisa bikin kamu bertahan, meski dunia gak ramah. Inspiration for every gen.

People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: berhenti sebuah karya, melainkan selama untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini dan masa depan. Dan kini, hari telah berganti. Terima kasih telah memilih dan tetap bersama X Channel. Bila Anda belum terlelap, izinkan kami terus menemani, karena X Channel hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari yang baru. X Channel, the first AI radio.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatsir.
0: Wahai orang yang berkemul, berselimut.
1: Qum fa'anzir.
0: Bangunlah, lalu berilah peringatan.
1: Wa rabbaka fakabbir.
0: Dan agungkanlah Tuhanmu.
1: Wa thiyabaka fatahhir.
0: Dan bersihkanlah pakaianmu.
1: War-rujza fahjur.
0: Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji.
1: Wala tamnun tastakthir.
0: Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak.
1: Wali rabbika fasbir.
0: Dan karena Tuhanmu, bersabarlah.
1: Fa'ila nuqira finnaqur.
0: Maka apabila sangkakala ditiup,
1: fadhalika yawma idhi yawmun asir.
0: Maka itulah hari yang serba sulit.
1: Alal kafirin ghairu yasir.
0: Bagi orang-orang kafir tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida.
0: Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya.
1: Waja'altu lahu malan mamduda.
0: Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah.
1: Wabanina syuhuda.
0: Dan anak-anak yang selalu bersamanya.
1: Wamahhadtu lahu tamhida.
0: Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya.
1: Thumma yatma'u an azid.
0: Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina 'anida.
0: Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Qur'an.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya.
1: Faqutila kaifa qaddar.
0: Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma qutila kaifa qaddar.
0: Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan.
1: Thumma nazar.
0: Kemudian dia merenung, memikirkan.
1: Thumma abasa wa basar.
0: Lalu berwajah masam dan cemberut.
1: Thumma adbara wa istakbar.
0: Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri.
1: Faqala in hadza illa sihrun yu'thar.
0: Lalu dia berkata, Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu.
1: In hadza illa qaulul bashar.
0: Ini hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar.
0: Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar.
1: Wa ma adraka ma saqar.
0: Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu?
1: La tubqi wa la tadhar.
0: Ia Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
1: Lawahatun lil bashar.
0: Yang menghanguskan kulit manusia.
1: Alaiha tis'ata asyar.
0: Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
1: Wa ma

0: Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia.
1: Kalla wal qamar.
0: Tidak, demi bulan.
1: Wal layli id adbar.
0: Dan demi malam ketika telah berlalu.
1: Was subhi ila asfar.
0: Dan demi subuh apabila mulai terang.
1: Innaha la ihdal kubar.
0: Sesungguhnya sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar.
1: Nadhiran lil bashar.
0: Sebagai peringatan bagi manusia.
1: Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur.
1: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.
0: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
1: Illa ashabal yamin.
0: Kecuali golongan kanan.
1: Fi jannatin yatasa'alun.
0: Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan.
1: Anil mujrimin.
0: Tentang keadaan orang-orang yang berdosa.
1: Ma salakakum fi saqar.
0: Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor?
1: Qalu lam nakum minal musallin.
0: Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Walam nakun ta'imul miskin.
0: Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin.
1: Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin.
0: Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya.
1: Wa kunna nukadzibu biyaumiddin.
0: Dan kami mendustakan hari pembalasan.
1: Hatta atana al-yaqin.
0: Sampai datang kepada kami kematian.
1: Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
0: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin.
0: Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah?
1: Ka'annahum humurun mustanfirah.
0: Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut.
1: Farwat min qaswarah.
0: Lari dari singa.
1: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
0: Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka.
1: Kalla, bal la yakhafuna al-akhirah.
0: Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat.
1: Kalla innahu tadhkirah.
0: Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan.
1: Faman syaa dzakarah.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya.

0: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun.
1: Welcome to X Channel Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan, perlindungan dari hal-hal buruk, keberkahan di dalam hidup, dan kenikmatan dalam beribadah dan melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada zaman jahiliyah hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Ia merupakan raja yang memimpin wilayah Syam. Ia merupakan seorang penyembah berhala yang fanatik, yang menentang serta membenci ajaran Islam, agama yang didakwahkan oleh Rasulullah. Pada suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Surat itu berisikan curhatan hati Abu Jahal dan orang-orang kafir di Mekah perihal kekecewaan dan kebencian mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata surat dari Abu Jahal membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan sosok Rasulullah. Raja Habib kemudian segera membalas surat itu dan mengatakan bahwa ia akan segera berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah Raja Habib dengan dikawal sekitar 10.000 orang ke Mekah. Setelah sampai di desa Abtoh, Raja Habib mengirimkan utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa ia telah tiba di perbatasan kota Mekah. Abtoh adalah sebuah lembah yang luas yang terbentang antara Mekah dengan Mina. Saat ini, Abtoh masuk dalam wilayah negara Mekah. Betapa gembiranya Abu Jahal dan para pembesar Quraisy mendengar kabar kedatangan Raja Habib. Mereka kemudian menyambutnya dengan jamuan yang luar biasa. Di tengah-tengah perbincangan, Raja Habib tiba-tiba bertanya, "Seperti apa sebenarnya sosok Muhammad menurut kalian?" Abu Jahal tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, "Sebaiknya Yang Mulia Raja menanyakan tentang Muhammad kepada Bani Hashim. Sesungguhnya mereka lebih kenal dengan sosok Muhammad," jawab Abu Jahal. Kemudian Raja Habib menoleh kepada utusan dari Bani Hashim. Orang itu kemudian bercerita, "Yang Mulia, Muhammad adalah seorang yang terpercaya. Dia jujur sampai penduduk Mekah menjulukinya dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Tidak ada orang yang pernah merasa dirugikan dari kerjasamanya dengan Muhammad. Budi pekertinya baik, dia menghormati yang lebih tua, ia menyayangi yang lebih muda. Tutur katanya halus, penuh kelembutan, ucapannya mendamaikan, tidak pernah menyulut emosi orang, tidak pernah menghasut orang. Dia seorang yang adil. Pernah suatu ketika, suku-suku kami hampir berperang karena berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya kembali. Untung ketika itu ada Muhammad yang menengahi, ia memberikan solusi yang adil dan kami meridhoi itu. Jika tidak ada Muhammad, tentu saja kami sudah berperang, sudah terjadi pertumpahan darah. Semua orang suka pada pribadi Muhammad yang mulia." Demikianlah jawaban dari utusan Bani Hashim. Meskipun dia sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak berani berbohong soal sifat baginda Nabi. Pada masa itu, semua orang tahu jika Nabi Muhammad adalah sosok yang baik, yang sempurna tanpa cacat. Utusan dari Bani Hashim itu sangat menyadari jika ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sosok yang tidak terpuji, maka kaumnya pasti akan segera tahu jika dia tengah berbohong. Ia

Setelah itu, Raja Habib memerintahkan kafir Mekah untuk mencari dan menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, Muhammad harus didatangkan. Bila tidak mau datang, seret dan paksa dengan apapun caranya. Yang jelas, Muhammad harus dihadirkan, kata Raja Habib. Singkat cerita, orang-orang kafir Mekah berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Rasulullah memutuskan untuk datang menemui Raja Habib tanpa ada paksaan. Rasulullah datang dengan mengenakan jubah berwarna merah dan sorban berwarna hitam. Rasulullah hanya didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan, Sayyidah Khadijah menangis. Beliau khawatir pada keselamatan suaminya. Demikian juga dengan Abu Bakar, ia sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menenangkan mereka berdua. Kalian jangan takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Sesampainya di desa Abtah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata disambut dengan ramah. Beliau dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kursi itu, memancarlah cahaya kemilauan dari wajah Rasulullah yang sangat berwibawa. Raja dan rombongan dari Syam yang menyaksikan wajah Rasulullah, mereka semua tertegun dan kagum. Raja Habib kemudian berkata, "Wahai Muhammad, bukankah setiap nabi memiliki mukjizat?" "Iya benar," kata Rasulullah. "Lalu mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang engkau kehendaki?" Saat itu menjelang sore, namun matahari masih berada di posisi yang tinggi. Raja Habib bin Malik kaget setelah ditantang balik oleh Rasulullah. Ia terdiam sejenak. Ia tampak berpikir dengan sangat dalam. Kemudian Raja Habib berkata, "Wahai Muhammad, aku menghendaki matahari yang tengah bersinar itu engkau tenggelamkan. Kemudian munculkan bulan, lalu turunkan bulan ke tanganmu. Belah bulan itu dengan kedua tanganmu menjadi dua bagian. Masukkan masing-masing potongannya ke lengan bajumu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan itu untuk mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, wahai Muhammad, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendadak suasana menjadi sangat hening. Namun Abu Jahal dan kaum kafir Mekah sangat gembira. Mereka bersorak dalam hati. Mereka sangat yakin, pasti Muhammad tidak akan bisa melakukannya. "Inilah detik-detik kehancuranmu, wahai Muhammad," pikir mereka di dalam hatinya. Namun siapa sangka, di tengah suasana hening itu, tiba-tiba dengan tegas dan yakin, Rasulullah menyanggupi permintaan Raja Habib. "Baiklah, insya Allah, jika Allah berkehendak, aku akan memenuhi permintaanmu itu." Kemudian setelah itu Rasulullah berjalan. Dengan langkah yang mantap, Rasulullah berjalan ke arah Gunung Abi Kubaish. Kemudian beliau sholat dua rakaat. Setelah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Rasulullah memohon agar dapat memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik. Setelah itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Berkatalah pemimpin para malaikat itu, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, 'Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali.' Wahai Rasulullah, tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk menunjukkan mukjizat dan membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dengan malam. Ya Rasulullah, Habib bin Malik mempunyai seorang putri yang cacat. Ia tidak punya kaki dan tangan, matanya buta, namun Allah telah menyembuhkan anak itu sehingga ia sekarang bisa berjalan, ia bisa meraba, dan ia bisa melihat." Mendengar itu, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lega. Setelah itu, Rasulullah turun untuk menjumpai rombongan raja dan orang-orang kafir Mekah. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bias cahaya kenabian yang muncul dan memantul dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak turun, senja perlahan datang. Matahari hampir tenggelam, suasananya remang-remang. Dengan langkah yang mantap Rasulullah berjalan. Setelah dekat dengan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar bulan segera

dimunculkan. Maka seketika terbitlah bulan, sinarnya sangat terang benderang. Rasulullah kemudian memberi isyarat kepada bulan supaya ia turun dan mendekat. Tiba-tiba suasana menjadi amat sangat menegangkan, terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Bulan yang tadinya tinggi tiba-tiba turun mendekat ke arah Rasulullah. Serombongan awan yang tebal mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah. Semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin kecil. Setelah bulan sudah sangat dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian membelahnya atau memotongnya menjadi dua bagian. Lalu Rasulullah memasukkan yang satu potong ke lengan baju kanan dan satu potong lagi ke lengan baju yang kiri. Tidak lama kemudian, Rasulullah mengeluarkan lagi kedua potong bulan itu dan menyatukannya kembali menjadi satu. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah menggenggam bulan yang bersinar dengan sangat terang dan cemerlang. Tiba-tiba saja, bulan itu dapat berbicara. Ia melafalkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah menyebut nama setiap orang kafir yang hadir. Wahai fulan, saksikanlah. Wahai fulan, bersaksilah kamu. Menyaksikan keajaiban itu, akal pikiran dan perasaan semua orang yang hadir menjadi terguncang. Mereka bersuara dengan bergemuruh. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa hebat yang disaksikan langsung oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, meskipun ia seorang master sihir sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memenuhi seluruh permintaan tidak masuk akal yang diajukan oleh Raja Habib tanpa ada yang terlewatkan sedikitpun. Namun ternyata Raja Habib masih beku hatinya. Ia masih sombong. Ia bebal untuk mengakui kebenaran Allah dan Rasulullah. Maka kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum sampai Raja Habib menyelesaikan ucapannya dan menyebutkan permintaannya yang kedua, Rasulullah memotong ucapannya. "Wahai Raja Habib, bukankah engkau mempunyai seorang putri yang cacat? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna anggota tubuhnya." Mendengar itu, Raja Habib sangat terkejut. Selama ini ia menyimpan dengan sangat rapi kondisi putrinya. Tidak ada seorang pun yang tahu penyakit anaknya, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan orang-orang yang dekat dengannya saja. Entah kenapa tiba-tiba Raja Habib menjadi sangat gembira hatinya. Spontan ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, janganlah kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan dari Muhammad. Ketahuilah, sesungguhnya aku Habib bin Malik bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, apakah engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun Raja Habib tidak menghiraukan ocehan Abu Jahal yang sangat jengkel dan marah karena telah gagal menghasutnya. Entah sudah berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lolos dari jebakan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Raja Habib dan rombongannya berkemas untuk pulang. Sesampainya di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu saja Raja Habib kaget, ia terkejut. Ia kemudian berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu, nak?" Dengan sangat fasih berkata-kata, putrinya kemudian menjawab, "Wahai ayah, aku bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki yang sangat tampan. Laki-laki itu memberitahuku bahwa ayah telah memeluk Islam. Ia juga berkata, jika aku menjadi Islam, maka anggota tubuhku akan lengkap, akan sempurna. Tentu saja aku mau, ayah." Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat yang ia ajarkan, kata sang putri. Maka seketika itu juga, Raja Habib bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Undangan Abu Jahal ternyata tidak membuatnya memusuhi Rasulullah, akan tetapi membawanya kepada hidayah Allah dan agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Mekah yang ikut menyaksikan Rasulullah membelah bulan? Apakah mereka kemudian beriman? Ternyata orang-orang musyrik yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung tetap saja mengelak. Mereka justru berkata, "Wahai Muhammad, kamu benar-benar telah menyihir kami."
mereka tetap menuduh Rasulullah sebagai seorang penyihir. Kemudian mereka berkumpul untuk merencanakan jebakan selanjutnya untuk Rasulullah. Salah seorang mereka berkata, Muhammad tidak mungkin bisa menyihir semua orang di bumi ini. Pasti ada orang-orang yang terbebas dari sihir Muhammad. Kemudian setelah itu, penduduk Mekah yang ikut menyaksikan itu kemudian sepakat untuk menemui orang-orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Orang-orang kafir itu membutuhkan saksi mata yang lain dari peristiwa itu, saksi yang melihat bulan telah terbelah dari wilayah yang lain. Mereka pun bergegas menuju keluar batas kota Mekah. Dan kemudian tibalah rombongan pertama yang datang dari luar kota. Mereka kemudian bertanya, Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian melihat sesuatu yang aneh yang terjadi pada rembulan selama perjalanan kalian? Rombongan pertama itu kemudian menjawab, Iya benar saudaraku. Pada suatu malam, kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Kemudian kedua potong bulan itu saling menjauh satu sama lainnya. Tetapi kemudian, kedua potong itu bersatu kembali menjadi satu. Orang-orang kafir itu kaget. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kemudian datanglah rombongan kedua, rombongan ketiga, rombongan keempat, dan rombongan-rombongan selanjutnya yang baru datang dari tempat yang berbeda-beda. Ternyata mereka semua mengaku melihat dan menyaksikan keanehan yang sama yang terjadi pada rembulan. Setelah itu, sebagian dari kaum kafir memilih untuk beriman. Namun, dari mereka ada juga yang tetap memilih untuk ingkar. Sesungguhnya hati orang-orang kafir itu tidak hanya keras membatu, tetapi juga membaca dan mengkristal. Mereka buta terhadap mukjizat yang nyata-nyata terpampang di hadapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah terbelahnya bulan menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Qamar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa ayyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرُ. Hari kiamat semakin dekat dan bulan terbelah. Jika mereka, kaum musyrik Mekah, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka mendustakan Nabi Muhammad dan mengikuti keinginan mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hal adalah mungkin. Jika Allah mampu menciptakan alam semesta beserta isinya, mampu membuat lautan dan mengisinya dengan air yang asin, mampu menyimpan air tawar yang segar di dalam perut bumi yang panas, mampu menciptakan, menerbitkan, dan menenggelamkan matahari, mampu memunculkan rembulan dan membelahnya, maka tidaklah sulit bagi Allah untuk menentukan jalan hidup kita ke depannya. Semoga kehidupan kita dan keluarga kita selalu diberikan kemudahan. Yang sakit segera disembuhkan, yang sedang bersedih semoga segera berbahagia, yang punya hutang semoga segera dilunaskan, yang belum punya pasangan semoga segera diberi jodoh yang baik, yang belum punya anak dan keturunan semoga segera diberikan keturunan, yang punya masalah semoga segera diselesaikan masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

maka Musa alaihissalam memang tidak di Palestina. Musa Nun jauh di sana. Dia di Mesir. Mesir, Afrika Utara. Madinah, kiri Mesir, atas Palestina. Dia lahir di Mesir. Ketika itu seorang raja bernama Fir'aun. Tidak ada raja yang paling hebat daripada Fir'aun. Sampai hari ini menjadi keajaiban, 7 keajaiban dunia, piramid besar. Belum terpecahkan oleh insinyur. Kenapa bisa dibangun bangunan tinggi yang besar, tiang-tiangnya, batu batanya saja lebih besar daripada tiang masjid kita. Disusun satu batu batanya itu katanya 2 ton beratnya. Kalau tak percaya, bawa timbangan ke sana, timbang. Bisa dibangun mereka tinggi bangunan piramid itu luar biasa, tapi kejamnya Fir'aun juga luar biasa. Yudhabbi'una abna'ahum, anak laki-laki. Wa yasta'yuna nisa'ahum, anak perempuan, biarkan hidup. Tapi kalau anak laki-laki harus dihabisi. Gara-garanya apa? Ternyata raja yang perkasa itu takut dengan mimpi. Suatu malam dia bermimpi, dia lihat ada anak laki-laki, bayi kecil, menarik mahkota kerajaannya. Habis itu dia bangun, dia kumpulkan semua watimpir, dewan pertimbangan Fir'aun. Kumpulkannya semua. Kumpul-kumpul, semua datang ya. Ya, besok mereka semua datang. Ada apa, Tuan On? Saya tadi malam mimpi. Mimpinya apa? Nampak saya ada anak laki-laki menarik mahkota saya. Oh, bahaya. Artinya ini ada anak yang lahir tahun ini dan dia akan mencabut mahkota kekuasaan kerajaanmu, maka kau akan binasa. Dia pun ketakutan. Rupanya orang-orang yang perkasa punya kekuasaan itu takutnya luar biasa. Sama mimpi pun dia takut. Dan ciri Fir'aun pertama, takut pada mimpi, takut pada ramalan, dan yang kedua adalah dikelilingi oleh para peramal-peramal. Sekarang dalam bentuk komentator-komentator. Ini bahaya nih Pak, ini ke depan akan ini harus kita habisi, harus kita musnahkan ini, harus kita potong ini lehernya. Maka dia keluarkan keputusan Fir'aun, semua anak yang lahir tahun ini habisi. Itulah yang diceritakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Yudhabbi'una abana'akum, razia. Ketika ada anak lahir, potong. Sebelum dipotong, periksa dulu. Buka. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki. Oh, makanya banyak yang takut punya anak laki-laki. Takut dibunuh. Nah, sekarang mungkin bapak ibu melihat ada laki-laki takut menyatakan dirinya laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Be a man. Jadilah laki-laki. Ini yakun ada, badan berotot, tapi melambai. Kok kenapa? Aku takut disembelih Fir'aun. Maka siapa saja yang lagi-lagi potong. Begitu indahnya skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu perempuan melahirkan anak. Nama perempuan ini Yuhanis. Apa kata Allah? Wa au'ayna ila ummi Musa. Kami ilhamkan kepada Yuhanis, ibu Musa. Fa in khifti alayhi. Kalau kau takut anakmu nanti ditangkap oleh Fir'aun, disembelihnya. Fa alqihi fil yammi. Hanyutkan dia fil yammi. Yammi itu artinya sungai. Sekarang orang mau makan yammi. Fa'alqihi fil yammi, kau hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Don't be sad. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan kembalikan anak itu kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan jadikan dia sebagai rasul utusan kami. Maka dia letakkanlah anak itu. Sebelum dia hanyutkan, ardi'ihi, susukan anakmu. Disusukannya lah anaknya. Itulah makanya ibu-ibu yang mau naik pesawat, ini bayi tidak boleh naik pesawat. Gitu Pak Dokter ya. Nanti gendang telinganya rusak, nanti tidak stabil.
Tapi kalau sudah sekian bulan, boleh. Dengan syarat apa? Saat take off, anak itu disusukan. Dipeluk ibunya dalam keadaan tenang, maka tidak berpengaruh jiwanya. Detak jantungnya normal. Ibu-ibu bawa bayi, dipeluknya, anak itu maka pusat. Anaknya tenang, bapaknya pula tak tenang. Asyik menengok pramugari. Lalu kemudian setelah disusukannya anaknya tenang, anak itu pun diletakkannya ke dalam kotak kayu, dihanyutkannya ke sungai Nil. Asbaha fu'adu ummi Musa fariha. Setelah dihanyutkannya anaknya itu, hatinya hampa. Tak ada lagi makan, tak kenyang tidur, tak lelap memikirkan anaknya. Tapi Allah sudah menenangkan hatinya. La takhafi, jangan kau takut. Ibu-ibu yang sedang mengirimkan anak ke pondok pesantren, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Apalagi sekarang sudah bisa nelpon. Sedangkan Yohanes waktu itu belum ada GPRS. Dia tak tahu posisi anak sedang berada di mana. Dia tawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lepaskan, hanyutkan anak ke sungai Nil. Dipukul ombak, dihempas gelombang. Andai dikunyah kuda Nil waktu itu. Tahu sendiri gigi kuda Nil sebesar ini. Tapi Allah mau menyelamatkan dia. Ternyata kuda Nil tidak membunuh Nabi Allah. Fir'aun saja yang mau membunuh Nabi Allah. Maka lepaslah dia. Kemana lepasnya? Rupanya pergilah kotak kayu itu ke tempat pemandian istri Fir'aun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang ditakuti, itu pula yang datang. Asiyah bersama dayang-dayang di tepi sungai Nil melihat ada kotak kayu. Wahai pengawal, apa itu kotak kayu? Aneh. Ketika mereka berenang menarik kotak kayu ke tepian sungai Nil, mereka lihat ada sesosok bayi. Asiyah selama ini tak punya anak. Allah jaga rahim Asiyah tidak berkembang benih Fir'aun yang zalim, yang jahat di dalam rahim Asiyah. Allah berikan dia anak tanpa mengandung. Ada orang mengandung 9 bulan 10 hari, disusukan anak 2 tahun, begitu lahir anak durhaka. Tapi Asiyah tak pernah mengandung, tak pernah menyusukan, tapi punya anak yang soleh. Itulah dia Musa alaihi salam. Bawa dia ke istana. Ini anak yang kurindukan selama ini. Memanglah aku sudah lama menunggu menantikan dia. Maka ibu-ibu yang punya anak asuh, katakan kepada anakmu, anakku, kau tidak lahir dari rahimku, tapi kau lahir dari hatiku. Maka kata si anak, amazing my mother. Lalu si anak pun dibawa ke istana. Sampai di istana, suaminya yang ketakutan menengok sesosok bayi. Inilah agaknya anak yang kulihat dalam mimpiku. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Tapi dia biarkan besar, dia biarkan besar. Lalu kemudian anak ini menangis, siang malam menangis karena haus. Diadakanlah musabaqah ibu susu nasional. Siapa saja ibu-ibu yang bisa menyusukan anak ini dalam keadaan anak ini bisa diam, maka dia akan diangkat menjadi ibu susu dan tinggal di istana. Peserta nomor 1. Begitu disusukan, out. Peserta, tiba-tiba datang ibu kandungnya. Allah mempertemukan, langkah rezeki pertemuan maut. Jangan risau dengan perpisahan, jangan pula risau dengan pertemuan, karena itu sudah ditetapkan Allah. Sampai masanya ibu kandungnya ikut antrian, satu pun tak tahu. Silakan ibu, disusukannya anak itu pun diam. Uniknya anak bayi, dia bisa membedakan mana ibu kandung, mana ibu tiri. Uniknya anak bayi, dia tak pernah kursus menyusu, tapi dia bisa tahu mana bapaknya, mana ibunya. Kalau tak percaya, bapak yang punya anak kecil, pulang dari sini, ambil, coba susukan. Pasti dia tak mau. Dia tahu. Lalu kemudian diam, Allah pertemukan. Terbukti janji Allah. Inna raddu ilaiki. Kau hanyutkan saja dia ke sungai Nil. Nanti kami akan kembalikan dia kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin. Kami akan jadikan dia rasul.
maka yang menyusukan Musa ibu kandungnya sendiri, sampai akhirnya dia besar, sampai akhirnya dia merangkak. Saat itu Fir'aun melihat dia tetap risau, inilah dia, inilah dia, inilah. Lalu dia katakan, oh Aisyah, ya, ini nampaknya anak ini yang akan merebut kekuasaanku. Tidak, ini anakku, kata Aisyah. Tapi aku tetap risau. Kalau begitu kita tes dia, fit and proper test. Kita letakkan api, kita letakkan roti. Kalau nanti dia ngambil roti, inilah dia, dia kita pancung, ya. Oke, aku setuju. Tapi kalau nanti dia mengambil api, maka berarti dia anak kecil yang tak tahu apa-apa. Oke, maka diadakanlah tes. Maka jadi yang suka ngetes nih Fir'aun. Dites nih. Ini orang anti NKRI atau nah, ini kita tes. Kita tes dulu. Lalu kemudian diteslah. Lalu kemudian tangannya sudah mau mengambil roti. Karena setan menggiring tangan Musa mau ngambil roti, disitulah datang malaikat menolong, diambilnya api, diletakkannya ke lidahnya, luka lidahnya sedikit, maka ngomongnya pun kurang jelas. Makanya ketika dia akan menghadap Fir'aun, dia berdoa, Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan menghadap Fir'aun, wayassirli amri, mudahkan urusanku supaya aku jangan susah dalam perjalanan, wahlul uqdatan min lisani, hilangkan kendala yang ada pada lidahku, yaqawu qawl, supaya Fir'aun nanti bisa ngerti apa yang aku ucapkan. Begitu salah satu pendapat tafsir ulama. Allah selamatkan dia, Allah yang menurunkan pertolongan. Setan tak dapat menyesatkan. Kalau Allah sudah menurunkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Qul wallahu ahad, katakan Allah Esa, minta tolong kepada dia. Allahu, mentang-mentang nama dia diulang terus. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah? Palestina. Kemana dia menghadap lawan salat? Palestina. Di mana lahirnya dan dibesarkannya Isa? Palestina. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa hubungan Musa? Allah memerintahkan Musa membawa keturunan Nabi Ishak yang ada di Mesir, yang tertekan oleh Fir'aun, bawa keturunan Ishak ini menyeberang ke bumi Palestina. Berapa orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah itu? 300-600 ribu orang. Begitu disebutkan dalam kitab tafsir, 600 ribu orang dipukulkannya tongkatnya. Pukulkan tongkatmu hai Musa, maka Musa memukulkan tongkatnya, famfalaqa, terbelah laut itu, kaqtaudil azim, seperti tembok bukit yang tinggi. Dia pun menyeberang. Ketika dia sudah sampai ke ujung, pasukan Fir'aun ikut di belakang. Saat itu menyatu lagi ombak besar, tenggelamlah dia di Laut Merah. Sampai sekarang orang Mesir meyakini, katanya di Laut Merah itu nanti ada gelombang besar, di situlah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya kebetulan naik kapal laut Wadi Nil dari Kairo, naik mobil keterusan Suez, dari Suez terus Laut Merah menuju Jeddah. Abu Somad, ya, kemarin waktu naik kapal di Laut Merah, di mana terasa gelombang yang paling besar? 2 hari 2 malam perasaan besar terus. Mereka meyakini situlah tenggelamnya. Kita tak penting dia tenggelam di mana, yang penting dia perjuangan luar biasa. Sampai akhirnya Fir'aun itu mati. Kematian Fir'aun sangat memalukan. Mati dalam keadaan tersedak. Mati. Masuk cairan ke dalam paru-parunya. Kita tidak mungkin air masuk ke paru-paru. Karena setiap air masuk, kita pasti bersin. Andai orang sambil minum ngobrol, tapi Fir'aun apa boleh buat, masuk air garam. Sedangkan masuk ke tenggorokan saja air garam sakitnya luar biasa, masuk ke dalam paru-parunya, dan akhirnya dia pun mati. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau Fir'aun, bibadanika, badanmu kami selamatkan, tidak hancur dimakan ikan paus, tidak hancur busuk karena diambil di pantai, mereka bersihkan, jadilah dia mumi Fir'aun. Dan ada filmnya, Mummy Return. Biasa.
Dia terbujur kaku sekarang di Museum Tahrir Square di tepi Sungai Nil Kairo. Mata melotot. Lalu kemudian saya pun melihat dengan mata kepala bagaimana Fir'aun. Di mana letak Fir'aun? Di atas. Hebatnya Fir'aun, sudah mati pun tetap juga tinggi di atas. Bapak yang di atas yang tersinggung. Saya jalan-jalan di bawah, jalan-jalan, mana letaknya? Di atas. Begitu saya mau naik, di mana ruangannya? Di atas. Begitu sampai di pintu, bergetar jiwa saya. Kenapa? Melihat tulisan, bayar 100 pon. Ternyata mau jumpa Fir'aun, bayar wanipil. Ambil duit, beli tiket. Masuk ke dalam, sampai di dalam, dia sudah menyambut di pintu dalam kotak kaca. Saya melihat, saya baca ayat kursi, Allahul Qayyum. Oh, takut ada hantu-hantu jin-jin setannya. Inilah ternyata yang menyembelih anak kecil dulu. Dulu kau Fir'aun menyembelih anak kecil. Sekarang anak-anak kecil lari-lari dikeliling. Anak kecil lari-lari. Anak-anak bule itu. Bule sama Pak Ali. Mereka menengok. Lucu. Wah, terbujur kaku. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya kuning keemasan. Hidungnya mancung. Kulitnya sudah hitam mengering. Sampai ke kuku-kuku kakinya saya lihat. Kukunya panjang-panjang kukunya. Tangannya saya lihat. Tapi dia tetap pakai kain. Tetap pakai basahan. Lalu kemudian begitulah akhir kesudahannya. Dan Nabi Musa pun terus melanjutkan perjalanan. Tapi Nabi Musa tak sampai ke Palestina. Niatnya sudah sampai ke Palestina. Dia meninggal di dataran Sinai. Lalu setelah Nabi Musa meninggal, dilanjutkan perjalanan itu menuju Palestina oleh murid Nabi Musa bernama Yusha. Yusha, tulisan Arabnya ditulis Latin Joshua. Yusha bin Nun, Joshua. Lalu kemudian Joshua membawa, sampailah mereka ke Palestina. Lalu kemudian sebelum itu adakah lagi Nabi yang di Palestina? Ya, siapa dia? Dialah Nabi yang ibadahnya diizinkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Padahal ibadah-ibadah zaman dulu mansukh, tak boleh diamalkan. Tapi ibadah dia boleh diamalkan. Siapa dia? Daud alaihi salam. Ahabbu shaum ilallah, puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa satu hari. Wa yuftiru yauman, makan satu hari. Nabi Daud kalau hari ini makan, besok dia puasa. Nah, bapak-bapak yang hari ini makan, besok makan lagi. Apa salahnya? Lalu kemudian Nabi, besok kebetulan kita Kamis, baik puasa sunat, maka Nabi Daud ini luar biasa. Kenapa puasa Daud? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa bukan puasa Adam? Kenapa bukan puasa Isa? Karena Daud adalah raja. Makanya mereka menyebut dia King David. Daud David. Daud punya anak raja juga, King Solomon, Sulaiman alaihissalam. Mereka menyebut Solomon. Bahkan katanya ada penulis baru sampai pula kerajaan ini ke Yogyakarta, Sulaiman. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Nabi Daud? Karena Nabi Daud berkuasa raja, tapi masih sempat puasa sunnah. Nabi Daud itu raja, Pak, bukan ustaz. Tapi masih sempat puasa sunnah 1 bulan 15 hari. Ini raja puasa. Ini baru jadi RT, udah gak pernah puasa. Nah, mohon maaf RT, jangan tersinggung. Dan Nabi Daud itu manusia yang paling sibuk. Kenapa Nabi Daud manusia paling sibuk? Karena Nabi Daud itu istrinya, tolong tenangnya, 100 orang. 100, Bu. 100 istrinya. Masih sempat dia puasa sunat sebanyak 15 hari dalam sebulan. Wa alanna lahul hadid. Kami lunakkan hadid, besi. Hadid, besi, bisa lunak di tangan Nabi Daud. Nabi Daud melunakkan besi untuk membuat baju besi, tameng.
perang. Baju besi Daud, dia sendiri yang buat. Dilunakkannya besi dengan tangannya, dijadikannya baju besi untuk perang. Lalu dijualnya, hasil penjualan dengan tangan itulah dia ambil untuk makannya, karena dia tak ingin makan syubhat Nabi Daud alaihissalam. Jauh dari syubhat, karena pekerjaan dengan tangan, puasa sunat banyak, dan berkuasa. Lahir anak, anaknya Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian ini juga ada di Palestina. Sebelum itu ada yang lebih tinggi, yang namanya tadi kita sebut empat kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim alaihissalam kampungnya bukan di Palestina, tapi di Babel. Hah? Bangka Belitung. Babilonia. Irak, Babilonia. Kemudian dia hijrah pindah ke Palestina bersama istrinya Sarah. Lalu di sana dia tak punya anak. Lama menikah tak ada anak. Rabbi abli minas salihin. Adinda, karena kita tak juga punya anak, izinkan aku buka cabang. Akhirnya dibukalah franchise. Dia pun menikah dengan Hajar. Dari Hajar itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. El, Tuhan. El, Tuhan. Ilah dalam bahasa Arab. El, Isma, kabulkanlah. El, ya Tuhan. Ismail, kabulkanlah ya Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, di mana rumah bapak kabulkan ya Tuhan? Rumah siapa? Rumah Pak Ismail. Begitu anaknya lahir, dia beri nama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian 13 tahun sesudah itu, jarak Ismail dengan Ishak bukan dekat, 13 tahun. Setelah 13 tahun, ternyata Allah mau menunjukkan, hai Ibrahim, istrimu yang dikatakan orang ajuzun aqim, ajuz, perempuan tua, aqim, mandul, tak mungkin punya anak. Allah berkehendak innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya setelah 13 tahun, perempuan yang diponis mandul itu pun bisa punya anak, melahirkan anak bernama Ishak. Ini pelajaran penting. Ibu-ibu juga punya hujah. Nanti kalau bapak berkata, nampaknya kita sudah lama, tenang bang, setelah 13 tahun nanti lahirnya anak. Akhirnya lahirlah anak bernama Ishak, maka kita sebut Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, keluarga kecil Ibrahim yang luar biasa. Ibrahim, Sarah, Hajar, dari Sarah lahir Ishak, dari Hajar lahir Ibrahim alaihissalam, lahir Ismail alaihissalam. Cucu cicit keturunan inilah yang menjadi nabi-nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke bumi Palestina. Dan Nabi Muhammad dari jalur Ibrahim juga, karena Muhammad itu adalah anak dari Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan daripada Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit dari Adnan, Adnan keturunan Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sudah berkata, nanti dari anak cucu keturunanku akan ada Nabi terakhir yang akan memimpin dunia, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa juga berkata, apa kata Isa? Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi terakhir sesudah aku nanti, namanya Ahmad. Ada yang GR. Ketika disebut G, Ahmad, aku tuh. Siapa? Ahmad Musadek. Nanti kalau semua yang nama Ahmad ngaku Nabi, Nasrullah ngaku Nabi juga. Setelah engkau, aku Nabi juga. Mana ayatnya? Idza jaa Nasrullahi wal fath. Nasrullah ngaku Nabi. Dan setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Siapa dia? Qul huwallahu ahad Allahu shomad. Ahmad itu nama dia juga. Muhammad dia, Ahmad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Fatihu lima sabab.
Al-khafatihu lima ughliq, al-khatimu lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, yahdi ila siratikal mustaqim. Ahmad dia, Muhammad dia, Al-Fatih dia, Al-Khatim dia, Al-Hami dia, Al-Aqib dia, Al-Hashir dia, Toha dia, Yasin dia.

kulit kuning pun keluar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan terpukau dengan nama. Orang boleh satu, namanya bisa banyak. Sama dengan ini, Ustaz siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Loh, yang kemarin kami cari di internet kok bukan Somad, siapa? UAS? Ustaz Abdul Somad. Bukan ujian akhir semester. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menceritakan inilah makna ungkapan firman Allah allazi barakna haulah, kami berkahi sekeliling Palestina karena di sana bumi para nabi. Ibrahim hijrah ke sana, Isa di sana, Musa pindah ke sana, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke sana, bumi yang penuh berkah. Jadi kalau ada orang hari ini nulis di koran, Twitter, nge-tweet, tulis update status, kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Palestina, enggak usah terlalu repot dengan Palestina, ini kepalanya bengkok. Hubungan kita dengan Palestina bukan hubungan bilateral, bukan hubungan negara, bukan hubungan kebangsaan. Palestina adalah keyakinan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Siapa yang percaya pada Allah, percaya kepada Muhammad rasulullah, maka dia mesti membela Palestina. Semua yang ingin merampok, merampas Palestina, maka harus batil, harus musnah dari muka bumi ini. Termasuklah Donald Bebek. Allahu Akbar. Nanti kalau ada anak-anak muda kita turun ke jalan, biro, bidam, nufkiria, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawa mobil, apa ini anak-anak repot-repot Palestina? Apa ini ribut-ribut dengan Palestina? Biarkan aja urusan negara mereka. Bapak Islam apa enggak? Kamu ragu dengan Islam saya? Gak yakin saya ini Islam? Tes saya kalau gak percaya saya ini Islam. Nanti kalau kita main tas-tes, setiap orang datang, buka celananya, udah sunat apa belum? Kau mesti tunjukkan cintamu pada Palestina. Maka jangan heran tadi kalau Pak Ketua Masjid pakai sorban Palestina. Palestina, save Palestine. Bangga kita melihat anak muda pakai baju gambar intifada, save Palestine, we love Palestine. Bangga kita walaupun gak sholat. Janganlah. Kalau sudah tulisannya Palestina, tentu sholat. Tapi masjid yang baju yang bertuliskan Palestina, jangan dibawa sholat. Ini gambar intifadah, orang sedang memanah, dipakainya sholat. Allahu Akbar. Orang yang di belakang nengok. Beli di mana kaosnya? Baju-baju bergambar. Nah, ini Palestina adalah kecintaan kita. Paling tinggi adalah datang ke Palestina. Nah, ini datang ke Palestina. Yang punya duit pergi umrah. Sebelum pergi umrah atau setelah umrah ke Palestina, tunjukkan bahwa kita cinta Palestina. Setelah melihat Palestina dengan mata kepala sendiri Pak Ustaz, akhirnya suami saya itu pulang, semangatnya luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki sehingga bisa ke Palestina insyaallah. Bapak yang nanam sawit, yang nanam karet, niat di awal, aku nanti kalau ini tumbuh, aku mau Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Pas mendodos sawit, aku mau ke Palestina, aku mau ke Palestina. Gitu. Ketika dapat rezeki, bawa anak-anak, tunjukkan kepada dunia, inilah Palestina, kami cinta Palestina. Foto di sana, like and share. Save Palestine, begitu. Sekarang bule-bule orang barat saja unjuk rasa di jalan. Betul? Mereka selamatkan Palestina paling tinggi. Tapi jangan sampai saya mau ikut perang melawan Israel. Belum tentu sanggup. Emang sanggup? Saya tidak ingin nanti membaca radar Lampung. 3 orang Lampung terdampar di Palestina. Bukannya menghabisi Yahudi, malah terdampar karena enggak dapat lontong sayur. Memalukan. Nah, yang bawah kirim bantuan uang. Berapa duit? Di sini banyak anak yatim, orang susah. Bagi 2. 100.000 di sini, 100 di sana. Cuman 100 Pak Ustaz, 50 di sini, kirimkan ke sana. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bantuan untuk perang, maka dia dapat pahala perang walaupun dia tak ikut perang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa
soalnya biasanya kalau acara itu begitu saya katakan tolong Palestina keluar kotak langsung. Keluar kotak. Berapa kotak yang keluar Pak? Ada 10 Pak Ustaz. Tolong kawal jangan sampai pulang 5. Satu orang bertanggung jawab bawa. Agak jauh. Tarik. Karena banyak juga yang meneriakkan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu dah ke ujung. Allahu Akbar. Rupanya KW punya. Banyak yang KW sekarang. Waduh saya enggak sanggup Pak Ustaz. Mau ke Palestina enggak sanggup. Mau ngasih duit juga enggak sanggup Pak Ustaz. Saya kalau diajak iktikaf insyaallah, kalau diajak dengarkan ceramah hujan-hujan insyaallah. Tapi kalau udah keluar duit nih Pak Ustaz. Kalau teriak Pak Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begitu keluar duit. Tak bisa. Oke, yang paling rendah doa. Angkat doa. Saya belum pernah setiap khutbah belum pernah saya tinggalkan. Kalau khutbah Jumat saya tetap Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin fi Palestin. Amin. Gitu jemaah. Apa yang kau tangiskan tadi? Ustaz Somad doa untuk Palestina. Ustaz Somad berdoa untuk Palestina. Emang kau ngerti bahasa Arab? Enggak. Terus Palestina kata dia. Palestina itu pasti Palestina. Oh. Masya Allah. Nah, kalau saya diminta sholat jadi imam, saya memang menolak. Saya takut khawatir menimbulkan fitnah. Ini saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir apa jahar. Sementara saya di masjid dekat rumah saya jahar.

Itu saya tunjukkan bahwa saya bisa jadi imam. Tidak bisa jadi imam. Somat itu ceramah aja. Setiap jadi imam, bisa. Cuma saya tak mau menyebutkan fitnah. Tiba-tiba saya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, orang marah. Ustaz, masjid ini bismillahnya sir. Ini kan masjid Muhammadiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tak tahu masjid ini pakai kunut apa enggak. Nanti tiba-tiba dibuat kunut, rupanya enggak berkunut. Dibaca berkunut, rupanya enggak berkunut. Enggak berkunut, rupanya berkunut. Akhirnya orang bukan mencerna ceramah kita. Pulang dia dari masjid, gimana Ustaz Somad tadi? Ternyata enggak pakai kunut. Dia tak ingat isi ceramah. Menimbulkan fitnah. Nah, oleh sebab itu maka anakku masya Allah dibawa orang tua ke masjid untuk mengingatkan ada pengajian. Nanti setelah anak-anak yang nangis-nangis tadi, yang jerit itu besar, mereka lah yang akan mengundang Ustaz Somad kembali ke masjid. Nih, yang tadi umur 5 tahun akan datang, mereka sudah umur 25 tahun menjadi remaja masjid. Dia cari daftar Ustaz yang pernah berceramah ke Lampung. Ustaz Abdul Somad, nomor HP, teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Tak salah lagi. Kami ketua masjid, Pak Ustaz, dulu waktu Ustaz datang, saya waktu itu masih kecil. Oke. Bisa Ustaz datang? I'm coming. Tapi kami lebih meyakinkan, apa betul nih Ustaz? Iya. Masih hidup Pak Ustaz? Masih. Kalau di masjidmu masih ada suara anak jerit-jerit, masih ada anak menangis-nangis, bersyukurlah. Karena 20 tahun akan datang masjid ini, asisten tetap sholat berjamaah. Allahu Akbar. Kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, disitulah tentara Israel terkencing-kencing pakai pampers. Mati tentara Israel ketika diperiksa, ternyata mereka pakai pampers. Mencret dia. Beda sama orang Islam. Orang Islam tak pernah takut mati. Iskariman awmud syahidan. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang salat tahajud malam, jangan lupa doa. Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Saya enggak bisa bahasa

Ya kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan dibaca kuat-kuat, apalagi di masjid dekat teman sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Itu tanya kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau sifatnya pribadi, doa diam-diam aja. Apa yang kau mintakan tadi? Terserah akulah minta apa. Urusannya doa masing-masing.

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan, dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar
1: Quraisy,
0: maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: Sedang dia takut kepada Allah.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى.
0: Engkau Muhammad malah mengabaikannya.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan.
1: فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةٌ.
0: Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٌ.
0: Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
1: marfu'atin mutahharah,
0: yang ditinggikan dan disucikan,
1: bi'aidi safarah,
0: di tangan para utusan malaikat,
1: kiramin bararah,
0: yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَضْبًا.
0: Dan anggur dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun, dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وَفَاكِهَةً وَأَبًّا.
0: dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.
2: Welcome to X Channel Radio.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi.

0: Relax people, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: OJK rilis laporan kinerja pembiayaan UMKM. OJK terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang makin komprehensif, akurat, dan mudah diakses. Hal ini dilakukan guna mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penggerak aktivitas ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Dian, akses pembiayaan jadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, mendorong transformasi usaha, serta membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar. OJK menyusun dan menerbitkan laporan perkembangan kinerja pembiayaan UMKM secara semesteran. Dan laporan ini jadi bagian dari komitmen OJK untuk meningkatkan transparansi informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash. Sharp updates, smarter gains.
1: Regulator Amerika Serikat resmi mengajukan dua rancangan aturan baru untuk perdagangan kripto berbasis margin, leverage, dan pembiayaan. Update pergerakan kripto hari ini, eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Commodity Futures Trading Commission atau CFTC mengajukan Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets untuk membangun jalur federal bagi transaksi retail. Langkah ini hadir setelah Clarity Act gagal maju di Senat Amerika Serikat. Melalui aturan ini, exchange yang memilih jalur federal seperti Designated Contract Markets akan menghadapi kewajiban tambahan mulai dari pengendalian manipulasi pasar, perlindungan dana pelanggan, Proof of Reserves, standar pengawasan, hingga penyelesaian transaksi. Namun secara makro, para pelaku pasar kini perlu mencermati bahwa kerangka ini belum mencakup seluruh perdagangan spot biasa tanpa leverage untuk token seperti Bitcoin atau Ether. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh upaya CFTC memanfaatkan kewenangan administratif demi mengatasi lanskap perizinan negara bagian yang terfragmentasi. CFTC juga telah membuka masa konsultasi publik selama 60 hari sejak pemberitahuan muncul di Federal Register. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash. Stay ahead of the market. Catch you in the next flash. Only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.